Sina kwa kuphawula ku 0604807164 zinyakeze indaba ke lesi ke sayibona ke namhlanje impela ke abantu bekhuluma ke ngalo ke kakhulu lona ke lolu daba lwenhlangano ke lapha eqembu le Democratic Alliance njoba ke iwine impela ke amanyaka ama by elections impela deqhubeka khona ke lapha ya eGauteng impela ke njoba ke lapha ya ku ward 28 wakhona ke lapha ya eGauteng lapha ya Everton West impela ke eMfuleni lapha ya ACD Bang njoba ke sibonekela lapha inhlangano ke iqembu le Democratic Alliance impela ke yenza kahle kakhulu kulona ke ukhetho ke lapha lokuchibiyela njengoba ke lapha iqembu le Democratic Alliance lidla kakhulu noma ke lihlula inhlangano ka ANC ngamavoti ke awu 8 kubona ke lapha election khumbula ke bekwenye ke ama strongholds ke le inhlangano ke ka ANC lapha ngevoti lika 53% impela ke first card eside kakhulu sibonile ukuthi ke kubona ke lama by elections ke lawa ya iANC igcine ke ngempela ke yehlelwa iyona ke lapha ya isasasa njoba ke ANC isuke ku 53% yaya lapha ku 32% ebesithi hlangana neqembu le Democratic Alliance isuka lapha ya ku 16% khona ke lapha Everton West yaya lapha ya ku 32% shuthi ke ithola ama vote awu 8 ngaphezulu njoba ke bagcine ke ngempela sebebambana lapha nenhlangano ka ANC ngawo ke lapha ya u 32% ebesithi ke EFF igcine ke ithole ilapha ku 12% kubona ke lama by elections isuka lapha ku 18% ebesithi ke Patriotic Alliance ilapha ku 8% iPAC isuka ku 1% yaya ke ku 6% iSACP impela ke mjahone ke wayo wokuqala njoba ke siqoke ukungenela ke ukhetho ngokuzimela bona bathole u 3% khona ke namanye ke impela amaqembu ahlukahlukene ngokwe polling lapha isuka nje ku 41% esehlangana wonke amaqembu lapha ku 36% so ke iqembu le Democratic Alliance lona ke lwine kakhulu kuyona ke leya ward ku ward 28 khona ke lapha Everton West njoba ke ihlule yona ke ANC ngamavoti ke awu 8 ngaphezulu ezinyekeze izinto ke lezi impela sike sayibona zihlabahlosa kulona ke usokolwa namhlanje sike sabona ke futhi nawe ke lapha inhlangano ezahlukahlukene zelikhuluma lona ke loludaba elwa ke lapha inhlangano yeqembu le Democratic Alliance ukuthi ke kungani bekwazile ukuthi ke badla wena kumhlanganiso kuona ke impela ke lowa masipala sike sabona ke nalapha ya uHerman Pretoria soyi IR Head of Strategic Communications akhuluma kakhulukazi ukuthi ke yiziphi ezinye zezinto esingaba imbangela ukuthi iqembu le Democratic Alliance ngempela ke likwazi ukuyidlala yona ke lapha ya kakhulukazi yona ke leya ward kakhulukazi ke mawubuka ama demographics kakhulukazi ayo ke leya ward ukuthi ke ipopulation ke yakhona u 99% wakuleya ndawo abantu ke abamnyama bese ukuthi ke 0.4% abantu ke lapha ya abangamakhalad impela ke abano 32% we vote in that area kodwa ke iqembu le Democratic noma ke iqembu le PA likwazi ukuthola nje kuphela u 8.4% okusho ukuthi ke ngokwe population isizinda kakhulukazi noma sine popular esinabo kakhulukazi abantu ke bamakhalad with a voter base ka 32.1%